Opo, kondraman un opo, serangan grong ekarium. Mas ope tatako mobo, vimus eti kondre bun. Stray def stray, vi nos afrede. Kaduna vi fesimang. Heri libi, tena dede, visa feti gi sranang.